0: 5:45 minutos, matimu ya siku zanya muntla, vuyikiseli bzinene.
1: Matimu ya siku.
2: Isiku 15 ni masiku mambiri ka mawani lembila 1969 aku tlakusiwa eka xitepiso xa doropa kale ka xidoropa na Peru swoswi inga doropa la ximoyo.

0: mabele ya hina makombaka leswaku mpela hi chela sovori akuva hi kota ku ti jela na hi twa vunandzi bya ku hetiseka
1: hey wena mama yeah.
0: Meia noite na 37 minutos
1: Tadigi.
0: Maputo gaza na inyembani hoyo hoyo ku hela ka